0: O bom final desta edição do Jornal da Manhã, dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, felicita a comunidade muçulmana, em particular aos moçambicanos, por ocasião de Eid al-Adha, que hoje assinala, destacando o significado espiritual da data e o papel da comunidade islâmica na promoção da paz, da unidade nacional e da solidariedade. E criadores denunciam o recrudescimento de esquemas de roubo de gado bovino no distrito de Magude, província de Maputo. No café da manhã tivemos esclarecimentos sobre a harmonização curricular nas escolas internacionais com o porta-voz do Ministério da Educação e Cultura, Silvestre Dava. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani, tapera kupama zinchi kula kukuli kwa Radio Msambiki kumaputu, tapa shirukitika mziko na mziko akunza. Nguwa saenda, sabaza ita sisere na mapini mapfemba, 8:09, nguwe kutitipinde muma zinchi ya mprovincia ino ya Manika.
4: Zviri kuitika mudziko la tulino. Mabasa aya, Radio Msambiki Misiyo Provinciali ya Manika, inanga ichupasani masoko, na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
3: Chibese kuna mwese mulukuti vwa mabasa ano nyamsuno chitatu nsiku makumi mairi na sino mwese mwese uno msoske kuna utimayo goli la shurushiri na magoli makumi mairi na matanatu. Nyamsuno tina mabasa lukuti iyo provincia ino ya Manika ilikuwe ngatzone kechikwirira mabasa kusikinya na kukuliswa kwa shirimwa muhepete mse unabataniza na baira jense iji mabasa lukuwe ya zaitwe ya nyatapesa mali ukaliho kwa na iyo shikwi makumi matatu na jisere jama euro mali ya kutioneka ichibudiswa na kooperasao italiana. Mabasa akuti tinampasa papindi la chiviri la kutoma tinashikisa masoku kuna mwense muna ife tilikuti pambiru na ofisisa mabasa likutewera. Panguwa ino yadenguwe kutiti kwa nisi kushikisa masoku. Mambo wazikulino Daniel Chapo kukwaiza kuna wanamati ya musulmano tangula kupinda nyamusuno nsiku inatalakaniwa iyo Idi ul-Adha. Jensi ya chiti iye shiripo nshakuti waite jensi ishi. Mukubatana kwa wazinji, kubetana, kuoneka kwa mtendere. Na jense iso, sinadikana kutishoneke, jichit kwa kuitira magaliro kwayo. Kuzati ministra naonere iesho mabasa mutikumlino Iveti Alani. Apasa kupuma nyamusi uno kuna wanamati wanazika na mamusulmano. Sinimukati makupinda nyamusi uno mabiko ya Idi ul-Adha. Sirikuvi kupera kwa mabasa ya wakaita iyo ya kusanya pabuzipo kubatana na au hawana shakuita. Ese kufikuona mabasa awa haiti kuyema wanatiwa kwanise kuenderera na mabasa awo. enango mabasa tutinayo kana kuti masoko ministro anaonera iye zvaupfumi mudziko lino Basilio Muhati daoneka chiranga tsulo kumaputu panguva padakabudiswa pamene izvo zviripo kuitira kuti vakwanise kuona provinsi yatete inga ina muzvese ingaitise kuti zvaupfumi zvioneke zvichibudirira zvense izvi ninga zviripo vari kuronzerera apa gungano rudikana kuti ritsaoneke richiitwa mutsiku zvisere kusvikira kumi samwezi waoktobro uri kutevera izvi kuprovhinsi yatete gungano rapansi pensi apo pari kubve panodzati paoneke pana madziko akusiyana-siyana ninga zvatsabudiswa namutsogoreri waprovhinsi yatete Domingo Giola kubve vari kuemera iwo wanapindirira masana matanhatu tira kuti vadzaoneka vari pagungano iri achiti ninga zvinopano uno vadikudziwa kuti madziko yadzaoneka ari pagungano iri kutsazanisa China, Indonesia, India, Portugal, Zambia, Zimbabwe, Malawi naena yekuti Hesat yazvinembesa kudzati wanamati waigreja musulmana kuniasa walikuda kuti mabiko anyamusi uno aya Eid ul-Adha yaite ninga kuti wense wense wanamati wagereja iyi wakwanise kubetsana navenangu vachibatanisana pabodzipo kuita kuti zvense zvawanawo zvo wakwanise kupasawo venhangu ubandupandu uri kuoneka mumitunhu yekusiyana-siyana provhinsi yaCabo Delgado ninga zviripo Sondo Zaperazi East kudistritu raShiure wagali vari kupindirira zviro makumi matanhatu nemakumi mashanu wadasiya mamiyawo ninga zvabudiswa pamhene namutsogoreri wadistritu iri Isaura Makina achiti kuna iwoko wakwanisa iwo kubetswa nazvakudya nambuto inabetsa vanhu vanobatana naulu ENGD kuitira kuti wakwanise kudya ese nsiku idoko kudzati kuinyambani awo vari mukati mamakayaboso zvirikubvi vari kuoneka vari kuirikwa mabasa kusiyana-siyana kuitira kuti vangadzabuda imoumo vadzakwanise kuenda kiyaita mabasa yangoti angavaponese kunza tiri kuranga ninga mabasa ezvakurima nakufuya kuitira kuti vadzakwanise kuenderera vana venhango kudistritu ramagudhu provhinsi yemaputu zviri kubvi nzama yavanhu vari kuita basa rakuba zing'ombe iri kukwirira nsiku zakupedzesera zino makamaka nausiku pavana kaba vachiuraya ese havari kudziwa nekuti vari kuyasigurisira kupi enango masoko atitinaye ari kuita kudistritu rashikwalakwala provhinsi yagaza zviri kubvi nzara ingaitise kuti vanhu zviuru makumi mairi kuenda kumberi batane nayo zvense tangura kuti kudapitsa maningi mwaka wazvakurima waperaya ninga zvabudiswa pamhene namutsogoro wadistritu iro Constance Yubila mukuda kupesesa masoko nyamusi uno mapitsiri akunza ndiaya Tete naPemba na magirama makumi matatu nalibodzi Maputu Inyambani Baira Kelimane na Nampula makumi ari namapfemba Shaishai na Vilankulu makumi ari namanomwe muno Mushimoyo muchatonhora magirama makumi ari namashanu peseseri kuLishinga kuchatonhora letu nyamusi uno na magirama makumi mairi namanai uku ndiko kupera kwamasoko muchibarwi atitikana yenguva ino mabasa ano atina zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muno provhinsi yamanika nguva dzaenda dzabva dzaita dzisere nemapindi 16 waitora 16 minutos topinda mumazinji ari kuti iyo provinsia ino yamanika iri kubvi ingadzaoneke ichibudirira mabasa ekusikinya mabasa ezvakurima vabudzipo nakuguriswa kwazvirimwa izvi mumwepete wabaira inodzikana koridoro dabaira zvense nakuda kufurwa kwambuto inadzikana agroalimentari iyo iri kubvi ingadzapesi mari irikukarirwa kukwana iyo zvuru zvikwi makumi matatu nazvisere zvama euro mare yekuti ibudiswa naCooperação Italiana. Zvese izvi kubviwa rukuemera iwe kuti gore ramangwana kuwakwe mbuto inodzaitirwa basa iri mutaundi lino raShimoyo. Mabasa ekuti anodzaonekawo yasvikiswa mumadistrito kuitira kusikinya zvakurya kutomera madistrito apa yaSusundenga, Makati, Barwe naVandusi. Ndinga zvabudiswa pamhene namupi wamasoko mukati mambuto inoitira mabasa muemereri wautongi muprovinsia ino yamanika Agostinho Robert. Kubvise mbuto izo izi zvinodzatoma kubata zvinhu zviripozvo kana kuti zvirimwa zvinanga zviripo zvichidzasikinywa kusvikira kusvikiswa kumbuto ikuru iyo inodzavhurwa mukati mwataundi rino raShimoyo kuitira kupedzesa mabasa kusikinya pabodzipo nayakuguriswa kwazvirimwa. Zviri kubve mabasa aya angadzaitwa warikuemera kuti walimi wanapindirira iwo zvuru makumi mairi wazimbuto zvokarirwa kukwana zamabasa mazana mashanu zamabasa zvakurima wadzaite zviri zvense kuitira mbuto iyi kuitira kuti zvisinji zvibudirire mabasa yazvakukuriswa nakurimwa muprovinsia inemanika naavo vari mukati mamuseu nadzuye kana koridhori yabheira. Tirikuda kuti apa mupe kulanga uku.
5: Este é um projeto de nível central que vai beneficiar o corredor da Beira.
3: Kove aya ndi mabasa yekuti ari kuitwa kubira kukuri kwadziko zvense kuitira kuda kuonerera kusikinwa nakuguriswa kwamabasa yazvakurima. Zvense izvi ndinga zviripo ndi mabasa ekuti anadzati aoneke achiitwawo iyo mumadistrict yaSusundenga, Makati, Barwe naVandusi.
5: Fazer a inclusão. Por isso que
3: gente, isso ona dzasenza na wese wese kuitira kuti mabasa aya wasinji makamaka walimi waone kwa mukati mabasa aya
5: possa avançar e
3: mupe wamasoko wambuto inaitira mabasa muemereri wautongi muprovinsia ino ya Manica Agostinho Robert. Ndinga zviripo vimutsiko ziri kutevera kurukuemerwa dungwe ridawina pamabasa adabudiswa pamhene kuitira kuda kutoma na mabasa aya kuitira kuti yatsaoneke yachibudiswa pamhepo kuitira kuti yatsaoneke yachienderera kumberi. Basi tabatashika kumhera na mabasa ano zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muno provinsia emanika mazvita na kupurutana kwano salani pambene na kupurutana mabasa ari kutevera.
4: Maipera kubva zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsia yamanika.

sezvounyanzvi zvinodiwa paurongwa uhwo pamwe nemari inozodiwa. Wakamiswa kushanda kubva musi wemuvhuro uno mutungamiriri wenzvimbo inoonerera nezvekuvakwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti weinfrastructure mupurovhinsi yeManica zviri mukati mekuda kuvhereveta nyaya dzakatarisana nemabasa ezvitserwa muprovhinsiya. Sekutsanangura kwakaita uyo mubatsiri anoziva nezvemutemo panzvimbo inoshandira munyori wehurumende muprovhinsi yeManica Zakariya Chisitole wakati zvese izvi zviri mukati mekumbonyora magwaro ekumbomisa murume uyo kuitira kuti ange achijekesa nyaya yakaitika yemabasa ezvekucherwa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo zviri mukati memutemo wechimakumi matatu napiri wakabuda mugore rezviuru zviri zvine makore makumi mairi nemashanu pamazuva makumi matatu mwedzi wagunyana unomisa mabasa ese ezvitserwa muprovhinsiya. Kubudikidza nemashoko akataurwa kuno ndiZakariya Chisitole wakati neizvi varuda kuti pange pachinyatsa kuzivikanwa kuti ngezvipi zviri mumasure memabasa ari kucherwa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo kusvika anyasa kuona chokwadi chiripo pamwe nekuzopa ubaba kune anonge ari mukati mwazvo. Vakagutsikana pamwe nekutenda kuti mabasa ezvitserwa ari kuizwa kumutanha wekuseshka rushi kuti chiretere vhanduze asi vakati zvakakosha kuti pange pachichinjwa pange paine shanduko yekumisa mabasa aya. Nzvimbo yezvemabasa inoonera nezvevashandi vemudzimba muprovhinsi yeManica vanoshora kushandiswa kuri kuizwa wana mumabasa akasimba mudzimba tsika iri kuizwa iyi zviri kumhura mutemo wekodzero adzewana. Munyori wevanomirira washandi wemudzimba muprovhinsi yeManica Flavia Francisco wakati izvo wana wazhinji vari kusiya kufunda vachiita mabasa akasiyana-siyana mudzimba izvo dambudziko riri kuzokanganisa ramangwani rewana. Sekutsanangura kwakaita Flavia Francisco wakati kunyadai masimba ari kuizwa izvo ari kuizwa nehurumende pamwe nezvirongwa zvinomirira ruzhinji munyika ino kana kuti muprovhinsiya ino pamwe nekutaura zvekusimudzirwa kwekodzero dzewana asi kuchikundoramba kwechinyorerwa mabasa akasiyana kana kuti nyaya dzakawanda dzewana vadiki vari kuita mabasa akasiyana-siyana anovakurira nekuti izvo zviri kuopa kanganiso mune ramangwani ravo pamwe nezvedzidzo. Munyori anoonera nezvevashandi vemudzimba muprovhinsi yeManica anotsigira kuti panofanirwa kuti pange pachionererwa zvakasimba kudivi remhuri pamwe nevatungamiriri vanoonerera ndizvo vakayambira kuti kana paine waona mabasa anonge achizwa ngevana vadiki mudzimba ange achibudiswa pachena kunyaya idzi. Mupi wemashoko edu vakati dzidzo inofanirwa kutinge iri yekutanga kuvana vadiki vakati dzidzo chinova chinhu chakakosha pakurwisa urombo pamwe nekuwaka ramangwani neruzhinji rakanaka. Munyori anoonerera nezvevashandi vemudzimba muprovhinsi yeManica ari kuyambira zvakare kune waya wanopinza mabasa kuvana vadiki kuti wange vachiremekedza kodzero dzewana uyezve nekuti zvovanga vachidzivirira kuti vasape wana mabasa asiri ezera ravo ngekuti vanenge varivo vari kuchaja mari shoma pamabasa avanoita. Uku ndikokopera kwenhau dzepane inongova.

Zwa waterere wakawanda funde wamwakarasiswa saka takaedza masimbari yese kuti zvotinga tichipinda muchitenderano newaya wakabvisa mari pane mudzimai wakafonewa mucentro epico ichiti zvo wakabvisirwa mari mhete yakatobviswa mhete yakatobviswa paya paya asi kubvisa kwakaizwa mhete murume uyo watoenda foni haichatodaidzi saka unga ichiti izvo ndapanikwa inini pachiwanhu chedu ukanga watambira mhete yemunhu kutaura kuti hauchaiti kuroorwa neumwe munhu usati wapetudza mhete iyona saka mukadzi wemucentro epicoya ndo dambudziko raainaro chazoti nekufamba kwenguva ndakamboedza kufona sondo rese ndichifona kuti ndaipinda muchitenderano naye here murume iye wakasiya mhete uya wakasiya mhete asina kuzopetuka takaedza kumufona zvanga zviri kuramba saka handichazivi kuti unozwinyi tichazoti tikanga taedza pese apa tizoti ino mukadzi uyu unosunungurwa sei unosunungurwa sei mukadzi uyo ngekuti wakabvisirwa mhete asi murume wacho wakabvaenda kwataa nemwedzi yakati kuti chinombomuzwa kuti akazobatana here neumwe mutongo ngekuti namba dzindakapuhwa kuno dzindai ndiri kufonera kuno dzai ndziri kuramba kutaura kuti wanga atori kunze kweredhi saka ndoda kuzwa kuti akazofonerana here akazofonerana here ngezvipi zvichaizoitika ngekuti ukapuhwa mhete yemunhu hazvichaita kutoroorwe neumwe munhu saka mukadzi uyo utori papanichi okay haasi kudayira achandidayira nguva dzimweni saka ndo rimwe redambudziko rine mukadzi uyo kwakuzouya mukadzi wekuti huri kure ndakaita ndakatepa ndinaye muno asi inorwadza kuti tirambe tiri kuizwa yekuti zvo wakada mumwe murume asi murumewo wakasvika ichiti zvandatokuda iwewe zvindakuda iwewe ana akwaripi wana odaidzwa akati inini okay uyo haichadaidzo saka muri kuona mukadzi uyu wanga ari muno mumastudio eradio musambiki musondo raperaro ichichema chema kuti ndakashandiswa asi mukadzi uyu uri kuti inini ndichaita nepari pese kutaura kuti murume ungoti wakandidini wakandiona unhu hwangu maakuziva ndiri kutaura kuti saka ndakaedzawo kuda kufonera murume wakaita izvona haasi kundidayirawo ndakatoiswawo palista negra nemurume ndaida kuti tigarisane pasi ndakamufonera murume uya kuno tigarisane pasi ngokuti mai ayi ari ugumbu kwakuti iwo wakaonera kuzopedzepo watoaisa palista negra watoisa palista negra saka zvimwe zvacho zvinoda kuona ngokuti mukadzi wanga ari muno unofunga kuti wakamuzwa azhinji akazofona azhinji akazondifonera ndabva muno.

0: Tinotenda Agata zvosoro kwazvo nengoma yaJehovha nadzo nguva apa dzokuita mbiri pakubata temsizwa katorozora 30 minutes.
1: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano paradio Musambiki emisoro provinciale yemanika. Mabiningwari yese kubvira panhanhatu dzeusiku. Rotanai chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uyai noshwiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
2: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shwiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshayika tozobara uchipiri uchipiri wakazobarwa inini ndichirwara ndao achaziva zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kazvakasiya babangu inini.
1: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguva nhanhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika. Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri rai nhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Karawaitwa kana kanyara zinyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri rai nhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Charakupa kwemba kwa leke mashesu. Ini makumata temsesu kena mtatu katorzo rashine 33 minuti.

0: kholera ine ndainobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kholera.
1: Afro Majah.

0: ndiri kupedza ndiri kutsvaka basi jira rangu
1: ana yura nuri kuchemei kudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureva kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapuwa mukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge ichikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako unoita kuti abambe kufara abambe kutenda nemuri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano paradio musambiki emisoro provhinsi yaremanika mabiningwari yese kubvira panhanhatu dzeusiku portanai chirongwa chakafukidza nyumba matenga uyai noshwiro yenyu muzobatsirwa ngemazano
4: inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga shwiro yana inoshamisa inyaya yangu inini namai akandibereka ndino muupenyu wangu asikana arongomuna kuda kwaka zvikaizwi aaiti woenda kuda kwaka kuti akone kubika kuda kwaka zvikaizwi mbavha hino nyamasi uno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzi uya fegirasa yababa tobara ana kababa akazoshayika tozobara wechipiri wechipiri wakazobarwa inini ndichirwara ndao handichazivi zvakazoitika te tozombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwazvo gore rino ndoenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba takumwa panyumba angu ana aaiti kubata kavakasiya baba angu inini
3: imwimwi munomiziya kutengenda musapedze nguva uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga mubiningu rega rega kubvira panguva nhanhatu dzeusiku ngezvemahara purutanai chakafukidza nyumba matenga chirongwa cheradhiyo musambiki emisoro provhinsi yaremanika.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi yale Manika. Mabiningwa riyese kubvira pano nato dzeusiku. Rotana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukira yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno mushirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukira ene inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u shikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u shikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobara kwa inini ndichirwara ndao achasi zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kafaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguwa nhanhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinsiali yemanika.

0: Tinomuti usiku wakanaka kumuri mese papurikiri vanodika vora Radio Msambiki nyama chiri chitatu kudai mazuva ari kuita makumi maviri nomanomwe mwedzi uno mwedzi uchishanu wegore ndima wegore zviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita amatandatu 2026 tavya nemasoko ngondimi yochitaungo kudaro kuti tinoti tombire kune masoko ngona rimusoro jemasoko jedu mukati mazuva ranyamasi karaka chanyi kuti tiso manika sofala no inyambani ngokudara kuziva nekuti ndau yohome kuprovinsi yeSofala ngoino gondesa kuti zvese zvakanajirwa kuitira kuvhikira kuno ndenda yekorera kuti mitundo chinoti kaya shiringoma ano marumeu zivanye kuti Comunidad yemusulman mukati muprovinsi yeManika ngo iri kufambira mberi nekuvisa zvese zvinobesa mukati munyika ino tiri kubenga kuremekejeka kuvisa kuri sununguko runyararo pamwe panogara shoni zvakanaka kuitira kugondesa wagarawo zvakanaka kumajaha mukati munyika ino zivanyezve kuti kuprovinsi yeManika mapurisa onyika ino yemusambiki nguva akasunga ngo chipiri chino mudhorobha rochimoyo muprovinsi yeManikayo kuno mujaha njakadi waita basa rekutengesa mafuta zvifambo kana kuti combustible zviya zvitokutenderwa aya nevamweni ndoona masoko otavya nawo omunogumisirwa ndini Paulo Bosane ndina Gerald de Souza kumuchenderi vaviri tinoti rambanye muneso mukati mundima yedu totanga ngo masoko makuru zivanyi kuti ndau yehome mukati muprovinsi yeSofala ngoiri kuzivisa kuti zvese zvakanajirwa kuitira kusuya nendenda iyo mukorera ndenda njakadi yeizozi yaizotambudza kumutundo kaya shiringoma ano marumewo zivanyi kuti mitundo iyi ngo chinooneka njakadi mukati mumavhiki maviri apinda chochinyorwa kune ndenda iyo mukuru mukuru wondawo yobasa rohome kuno ruzinji kuondawo yohome muprovinsi yeSofala vabelu Castro ngo vanoti mitundo iyi jinoti kaya ngouya wakanyorera kune ndenda yokorera ngokudaro kuvari kutenda kuti mazuva mangananya anovya inozooneka ichizozwi chawanike zviri mukati mundawo yeprovinsi zivanyi kuti bandla reprovinsi yeSofala ngora pasisa ngo chipiri chino njakadi mare chinoshandiswa pakufamba kuvandu kuenda mukati mundau chakasiyana siyana izvi kuitira kurerusa kune mumango zivanyi kuti kubhuyiwa kuzviri kuiswa kunozika inge chiri kwamari chinokwana kuita machereni kana kuti gumi remachereni pamwepo nomazana anokwana kuita makumi mashanu ono mbondo shanu jometikash ibasa njakadi rakaiswa pakupasiswa kubanda rakaiswa pane chinangwa chekuonerera pane mashandiro akanaka uye pakushandiswa kwemari jakatendeka ngondava yekuengejerwa kumafuta kuri kuiswa mukati munyika ino tikatojanisa ngomari yaishandiswa kubva bhera kuenda dhondo yadarika kana kuti yakwirira kuenda pamakumi mashanu noshanu jometikazhi pakuvhakacha kuzotoo vanobva bhera kuenda nyamatanda nguva yeibhadhara mari inokwana kuita zviuru zviri kana kuti makumi maviri omazana ometikazhi kuverekata kuti tiri kuita vakubhadhara mazana mashanu kana kuti ndaiti zviuru zvishanu nomakumi mashanu ometikazhi kuzoti mari jekubva mushongwe kuenda bhera kuzobva zvebhera kuenda gorongosa ngojakwirira kuenda koita mazana marongomuna kana kuti zviuru zvirongomuna zvometikazhi zivanyi kuti dhorobha rebeira ngorazova rakadakarira ngo chipiri chino pakupasiswa kana kuti pakujijiswa kubasa kuno majizuish ibasa raizwa kundawo yebasa yakutsvakisirwa kusvikiro ngo chinangwa chekudzivirira kune ndava zvinonesa uye jeugandanga soko iri rinochinangwa kana kuti jijiso iyi yanga inochinangwa chekuvangisira kune mabasa maererano nokujijiswa pakutongwa kusvikiro ngo chinangwa chekuonerera kune zvese zvinobesa mukati emugaro shoni kakuvandu pamwepo nokutongwawo kundava inga kubhuya kakoronadhori kana kuti waiemerera mukati munyika ino mukati mabasa ndiyenati kuri kuiswa nawakusvikiro jiya chinotambudza tikavereketa ngokutambudzwa kana kushandiswa kwemari kusitotendedzwa nozvimwenewo tikatoshandisa zvino ugandanga pamwepo nokushandiswa kwezvibhamu zviro zvinorwisa kana kuti zvinovisa nyika ino inga kuvereketwa kabhuyiwa kasi kunodiwa kuti kuoneke kuchiiswa mabasa makuru anoita kuti mabasa anotambudza aoneke uchihwirira sure zivani kuti ndava jougandanga chinoshandiswa zvipamu chirikuizwa mukati mwezvitoro chirikubara dambudziko guwani kuprovinsia yosofala tirikuvhereketa ngodhorobha robeira zivani kuti tikatojanisa ngondava chakanyorerwa mukati mwevhiki rapinda chimwe chitoro chaitengeswa ngomwe nemujaha wobarwa webengale ndicho chakati chakapindwa ngovantu vanokwana kuita vatatu ava vakaenda kotora mare nemafoni anokwana kuita matatu pamwepo nomudhudhudhum ndumwe yemasoko yopeeri yemikanda tumapurisa wenyika ine yemusambiki kuprovinsi yesofala ava marito pernaldo ngova akazivisa kuti mapurisa ari kuita mabasa makuwani kuitira kuziva nekuzojekesa zvibingamupini zvakabara kuti kana kuti kutsvaka kwavantu vakaita ndava iyo taakuenda kuprovinsi yemanika zivani kuti komunidhadhi yemusulumano ngo inoti kuvangisirwa kukuremekedzwa kwokupona kwavantu mukati munyika ino mabasa makuru ari kuizwa kuitira kugondesa kupona zvakanaka kumajaha uye nekuitira kunajira ramangwana kuno chikwata icho zivani kuti mukuru mukuru wochikwata kana kuti wochiyara musulumano muprovinsi yemanika ava Abdul Ghafari ngo vanoti vari kuita mabasa makuwane mukati murudo kuno umweni zvese izvi kuitira kuti kujijisa kune vatendi vazive kuremekedza pamwepo nekubesa kune vamweni vaAbdul Ghafari vaibhuya masoko anonyamasi ngochitatu chino pakudakarirwa kwombamba yavo kana kudakarirwa kwomabiko avo vajekesa uri kunachiriswa kana tokuiswa kumabasa aya kunochinangwa chekubesa kune mutengo unopindirira kuita choro nemazana mashanu vanyaukama vaya vasina burubudo ngo vari kuzobeswa ngo zvakasiyana-siyana zivani kuti muyemerere wakafambira mberi uchiti ndinopangira nzvakadi kune vese vanopinda mukati muchiyara ichi kuti vape kune masoko anovisa ribudiriro oro nyika ino zivani kuti mapurisa onyika ino yemusambiki ngo akasunga ngochipiri chino mudhorobha rochimoyo kuprovinsi yemanika mujaha waiita basa rekutengesa kune mafuta wezvifambo zvitokutenderwa uyu wakasungwa wainga ano mutengo unoramira kuita zana nomakumi maviri omalitro opetro anozikanwa kuzi gazolina zivani kuti wakasungwa ainga kubhuya kwomukuru mukuru wendau yebasa yoruzhinji muprovinsia yomanika vamuzinyu manase kunyakusungwa uyu kuprovinsia yemanika wakaoneka uchitengesa mafuta opetro kundaraunda yenyamaonya izvi zvaitoizwa mukati mudhorobha rochimoyo kutamika kuri kuitika mafuta wezvifambo mukati munyika ino tikavhareketa ngokuprovinsi yemanika zviri kubara nzvakadi zvibingamupini zvakawanda tiri kubhuya ngokutengeswa kumafuta kusitokutenderwa anondawo jiya dzisitokutenderwawo zivani kuti vakamboemeswa basa ngomvulo uno mukuru mukuru wendau yebasa inoona ngomabasa mazhinji nozvivakwa kumutundu womanika ngondava yekuda kuti kujekeswe kuno zvibingamupini zviri kubarwa pakutsiwa kwegoridhe kuprovinsia yomanika inga kubhuya kwomuyemereri pakuonererwa pakutongwa kwesvikiro vaitoti kune munyori womambo vazakariya Stole vanoti kuemeswa uku kuno chinangwa chekuda kuonerera kune zvese nekujekesa kune mabasa akabarwa kuti vantu vaende kotsa goridhe iri rakamboemeswa ngomutemo womakumi matatu dondwe goro zviru zviri makumi maviri makore makore mashanu mutemo wakanyorwa pamwedzi kana kuti pamazuva makumi matatu omwedzi wachikuminyana waiemesa basa iri rekucherekwa kugoridhe mukati meprovinsi yayo inga kubhuya kava Zakariya Sitole vanoti kuemeswa uku kuno chinangwa chekuti mabasa aizwe uye nekuzojekesa kuno zvese zviri kutambudza uye zvakaitika mukati mekutsiwa goridhe zvisitokutenderwa vapurekeri vanodika varadhiyo musambiki tinoti aya nguva yainga masoko makuru mukati muprovinsi yandatu kuno nyambani sofala nomanika rambanye muripo kuitira kuti muzozwa ndima yemabhuyo vapurekeri vanodika varadhiyo musambiki zivani kuti nyamashi tatu chakanaka tiri kumupa masoko tiri vatatu manika sofala pamwepo noinyambani ngokudaroko tinoti danijire mudoni wabasa Bartolome Ufunyo kubvira kuprovinsi yesofala ndende shipanyola kana kuti malaria kana kuti korera nchakadi indenda yemanyoka inotambudza ngozvo zviri kuitika mudono basa
1: tananga kuti vakuru vakuru vanotungamirira mabasa ohome muno musofala vagondesa kuti zvese kamusvapere kuna jirihwa mukati mundenda iwale yedutete kana korera yakava kamu ichitumbujuka kuvira majidistrict okaya cherengoma menengera nomaromeu ati majidistrict aiwale anokwana kuita matatu maviki anokwana kuita maviri apindali ati majidistrict aiwale ndiona kamu amazivi kunyorera ndevo chitsva chondenda iwale kamu yokorera mu distritu ayawali mukuru wane antongamirira mabasa ohomi muno mu provincia ya Sofala va Belio Castro ndivona vagondesa kuti distritu yokaya ndiona kamu yakatanga ichinyorera ndevo imwe kamu

0: Kune mutengo unopinderidza kuita chiuru nemazana mashanu vanyauka mavaya vanooneka vochivhurungujika. Nguva yavanooneka vochitambujika ngatizve kubhuya ko vaita.
1: Ine ndiri pano, ndiri representante ya komunidade ya Tupano, mushimo imuno. Então, mangwana tikuita festa ya idu. Então, festa yatu iyi kuitembo iyi ya Krismisi yatu. Então, timboita pabodzi wensene, timbojuntari mukampo municipale, na komunidade watu mabairo muno, mabairo wensene, tamukumunikare kare. Mangwana tishaita festa, tishaita misa, tishaita kupenga mulungu, kubasira dziko yatu, ikare bwino. Depois tinayo cerimonia ya kucheka manyama, ingapere cheka nyama, timbapasa wantu wanarini kwa posibilidade para kunyumba ukara na nyama. Então nyamai imbapasiwa ao povo muçulmano, tinuita masenya, tinu distribuiri nyama, ma dia matatu ya cerimonia. Pode kucheka na dia matatu ya cerimonia zatu, kucheka nyama, kupasa nsene komunidade yatu, mobile muno, mushimo imuno, kudistribuiri nyama. Nyama mbuzi, nyama ngombe, depende kada mtu ana possibilidade yake, wenango ambacheka ngombe, wenango ambacheka mbuzi, ndi ceremony ya ID.
0: Vaivereketa nchakadi vuchiti ibasa ara tanga nyamasi ku province Maneka mudorobha reChimoyo. Muyembereri wafambira mberi uchipangira kuna vatendi kuti vaite basa rekunamata vanoshinangwa chekuti zvese zvisiwanika zvochivisa ribudiriro mukati munyika ino uye nekugara ushoni ngatizve zvekubhuya kovaitam.
1: Bem, if it could be the matter, dziko ifambe bom, ifambe sem problema, dzipere masato, dzipere mabandido, dzipere maproblema tinazo mukabu dirigado, kondo ikutenga gaze ya povo watu pano, ya dziko watu pano. Zvinhu izvi zvine bom, kuti timbabasira kumurungu, zvinhu zvikare bom panyika patu pano.
0: Kuvereketa njakadi komukuru mukuru pakuonera kwako chiyara icho. Vanoti izvi zvese zvatanga ngochitatu chino ngokudara kuzviri kuzopera mangwana vanogondesa kuti vari kuzobesa kune vaya vanamata mukati muchiyara ichi zvese zvokuitira kugondesa kukomba rudo nokuvisa ribudiro mukati munyika ino. Vapurugiri vanondika varadhio Musambiki ndakundidanichire mudono webasa ndiArmindo Masingi kuti tizwe kuna chirwa kuri kuizwa mitambo Jovana wechikola kana kuti Majogo Scolare mukati mugore rino jeusiku mudono wabasa vereketai uri mukati muprovinsi ino yenyambane.
2: Kwakava kushitanga nyamasi mupikizano jompirumpiru mukati mudiviro provinsia lomutambo jokuvangisa muviri mukati muskola. Pakati pomupikizano jakaizwa nyamasi vanaira Rodrigues Vodroba lo inyambani ndivona vakazowina pakati pomutambo jo lançamento de peso pomwe nomutambo jo mpirumpiru jo 100 metros. Pakati po 100 metros vanarumi vakawina va Elton Alberto vo Mashishi. Wesley womurombeni wakawina pakati po lançamento de peso yo vanarumi. Pakati po mpirumpiru yo 80 metros, vakava vachiwina valauzia Erasmo vomasinga. Muhushi womasinga womphirumpiru vainga vapfara ngokuwina ukuwari.
3: Sergio Francisco Chisemo, inyaya yekutanga inyaya yebasa. Basa ndiro rinonga riripo pakuti tsara nakadaro. Saka ine pandiri paro ndirikuzwa kufara maningi ngenyaya yana awina pa kutanga kundo taro kuti agara kangwarira nditika ngenyaya yekuti pakumhanya tinonga doda gata testa kangwarira ngekuti ukanononoke padoko watosara plus futi zvinonga zvichidikana kuti mwana wese panonga chimhanya anoda kumhanya chiziya kuti aroda kuwina instead yekuti aroda kuluza aroda kuwina enda wese anonga mhanya vakangwarira chida kuwina basi ndo mataro ndinoita kwara komsoti yake ndikuta basarara ndikuta basarara kanaka. Apanacha ukesharati agora. Ikuta basara kanaka.
2: Kubuya kwa muhushi wo masinga suru kukuwina kwa lauzia Erasmo pa mutambu jokutanga jo mpirumpiru mukati mumpikizano jo mutambu jokuvangisa muviri divi ro skola zo provincia yo inyambani. Pakati po 60 metros vakava vachiwina pa vanakaji va Yurla Mateus vo distritu yo Rumwini. Letícia da Graça wakava pa ndau yo Spiri. Pa vanarumi vakawina va Yanik Ananias vo doroba ro inyambani.
0: Tabonga Idrasio Makondela ndenga ndakufungira mudono basa kukukanda pa Armindo Masinge machipepa zvondoita ngezvekundira njira hangu kuna Armindo Masinge ndiye anosokomerana nemapurisa muzvitaka
4: muprovincia yo Inyambane mapolisia o transito ngowari kuti anozopindirira achita basa rokupekeja mpango yakarongeka akuna vatekenyi evo mudhudhudhu chinoita basa rokutwara vantu nonthunturu vadhekutisiyano matsimbi vareva kuti mazuva ano muprovincia yo Inyambane zvikuru kwazvo kuna madhorobha makuru kwazara majaha eye anoita basa romoto taxi ngokuzara kwavo vanoita moto taxi avana zvitupa zvinovatenderesa kuti vaite basero rokutwara vantu nonthunturu kana nokuziva mutemo womatekenyero muzvitaka zvoino provincia nochini guru rokuda kuhurijira sure ngozi jomotokaru vadhekutisiyano matsimbe vopa department de transito pakumando provincial PRM muno muInyambane vareva kuti mazuva ano basa romupango yakarongeka kana nokusosera rikwanikarishizwa akuna madhorobha o Inyambane Mashishi Vilankulu no mavillage omadistrito esepo oino provincia kupekeja mpango yakarongeka kuna vatekenyi evo mudhudhudhu ichi chinoita basa rokutwara vantu nonthunturu ngokuna vhiki rakirira ivona vaita basa iri wari kwapi vari kudurujira ngomutengo jo vatekenyi vo moto taxi vakava vachijijiswa kana kuti kupekeja mpango yakarongeka ngojo mafambiro mukati muzvitaka
5: tiwari zvako ka provinsi yahina kukari kusima makuonekerari zvako ka madistritu manyingi antiro wakufambisa ka zvitututu uya pambeni inyikili gonserero kanhlayo yiringanako anovcentus inov wa vakufambisa azvitututu lomu ka mimovha lomu ka zvitututu leswi vulavulaka zvona kukhilela vanhu lavaya vaitaniwa ku vapasajero kwalaho a gonserelo ya hina yi ve nyikeriwa ka ringano wa 2,884 wa vapasajero
4: kuvereketa kwa Dhekurisiyano Matsimbi wopa kumando provincial PRM muno muInyambane achibuya ngobasa lomupango yakarongeka yairi kwanika ichipekejwa kuna vatekenyi vomudhudhudhu soko ravarengwa ndini Armindo Masinge kubvira muprovincia yoInyambane
0: kesele Armindo Masinge tabonga ngokudara kundako ndida njire kune provincia yeSofala kuprovincia yeSofala ndide kuda njira kudono ndaiti mudoni wabasa Bartolomeo Funyo tizwe zviri kuita mambavha vachishandisa zvibhamo vari kuzviona kupi zvibhamo uye vari kuitenyi zviri kufurungudza vantu
6: kuchatihwa komvuti munyara kufira kamuko ndau jo mabasa onchakonchako ndizvona kamusviri kuva zvishitimwisa-timwisa vagari vopano padhorobha labaira muno muSofala ati ngozi kana nyatwa imwe yakava kamushinyorehwa vhiki rapindari ndiyona yakava ichivoneka nemubarwe umwe unyika iyo Bangladesh kwapi vanyakushata moyo avawari venga vanokona kuita vatatu vakava kamu vachitusa-tusa veno umwe ndau imwe kamu yo mabasa omutengese hwano kwapi vakava kamu vachitora fuma kana mare menengera no funi jinokona kuita mutatu kakutiza no mudhudhudhu kuperapo mapolisia ndiona kamu akava achivhunjwa nenga vazivisa mukuru wane umwe omabasa omapolisia kana mutakure omazwi kuvira komando mapolisia ndivona vazova kamu vachienda pandau iwari kuenda kamu kozvisvisa zvichiti kamu zvaitisa kuti mubarwe uwari unyika kamu yo Bangladesh ave achituswa pomwepo nokubihwa kamu kuna dinyero pomwepo nofuni jakona kamu jakusiyana-siyana chidisiso mapolisia ikubata nokusunga kuna mushambo uwari kuna shikwata ishwari shina mushambo wakashata shinova kamuchita zvitema zvokusiyana-siyana pano padhorobha lobaira ngati zvenyi kuvereketa kwavo
7: é uma situação que nos preocupa bastante no tanto como a polícia porque estamos a registrar que são casos que menos imaginávamos porque esses modos operantes são modos que estão sendo usados nessa semana digamos assim porque este cidadão é que meteu queixa, mas também ainda anda
6: atingato iwari kamu ndiona iri kuva kamu ichitimwisa-timwisa mapolisia omuno muprovincia yeSofala kwapi takava kamu tichinyorera kunyatwa iwari achibasi nyatwa yokutanga chimweni nyatwa ndichiona kamu chiri kuva chichivoneka pano padhorobha lobaira zvesepo izviwari zvakavoneka kamu vhiki rapindari kwapi vabarwe vonyika yo Bangladesh ndivona kamu vari kuva vachineswa wonya kushata moyo avawari mbana mshambo okuchatira kuna babaru huwevo kusiana siana wanyika chukuncha na mfute munyara. Nosondoso, zuri kutitinesa shukuru kamare nenga mapolisia umuno muprovincia ya Sofala. Itu sotaku pindirira mtishita mabasa edo kamu okusiana siana kuchira kamu kubata. Noku rijasule kundevo ijuwale kamu jukumonekari muno muprovincia ya Sofala. Kwa inga kuvereketa kumutakuli omaso komando mapolisia va Marito Peralto John ngondava jo inyatu wakanangose kama jirikuwa jishwane kapano pa droba lobaira kujatihwa ko mfuti kufira pandau jo mabasa o matengese wano muno musofala.
0: Tabonga njwakadi kune mdono basa wa gumisa masoko kuvereku provinsi Sofala. Ngokudara kutunoti itagoma kumpiri kumaso kongondi miyo chindao. Tinompiri jira shukune misoro jumaso kujedu chutavia na jomukati mozu varanyamasi. Tavere kata kutindao yu home mprovinsi yu Sofala. Nguyaka zivisa kutijresi chaka na jiri kukuitira kufikira kunondenda yu korela. Kune mitundu chinoti kaya shiringoma ano marumeu. Tati komunidade musulmana kuprovinsi ya Yumanika. Ngui noti shirinane kufambere mberino kujisita majaha kupira kunurudo mkati mwenyika ino. Ngushina kwa chukuti majaha ava nugonde sani kuna jirara mangwana ravo mkati mkupona kamumu. Tavere kita kuti mapurisa o nyika ino ya Musambiki. Vaka sunga kudro barajimo yungu shpirichino. Mprovinsia ya Manika kuna mjaha umwe waita basa kutengesa kuna mafuta ushfambo tukubuya ngu kumbustivele. Jia sito kutendiru kwa mu. Ronge jana kugumisa kumuri ndene Paulo Bosani. Ndina Geraldo de Sousa kumchini. Tereba viri tiri mkati mprovinsia ino yinyambane tunotisaranye ino shumwene shirongwa shino tevera. Bye bye.